Ekyamagero ekyokusatu. Yesu alangirira obwakabaka bwa Katonda Kitaawe. Yesu mu budde buno atusaba tulangirira obwakabaka bwa Katonda obw'okwagala abatukola obubi, okusabira abatuyigganya, okwambaza abayita obusa, okulambula abalwadde, abakadde n'abasibe, okubagisa.

tusabire obeesi w'abakristu tusabire kabaka w'abamalayika tusabire kabaka w'abajjajja tusabire kabaka w'abalanzi tusabire kabaka w'abatume tusabire kabaka w'abajulizi tusabire kabaka w'abanyiigivu tusabire kabaka w'ababeererevu tusabire kabaka w'abatuukirivu bonna tusabire kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire tusabire kabaka eyatwalibwa mu ggulu tusabire kabaka wa rozaali entukuvu ddala tusabire kabaka w'emirembe tusabire kalika ka katonda akaggyawo ebibi ensi kalika ka katonda akaggyawo ebibi ensi kalika ka katonda akaggyawo ebibi ensi ayi nyina katonda omutuukirivu nsabire.

0: akulanya ekibuga
1: munnayi bonneera ajja timisa kabanda
0: ekibuga bakyetolodde abasiraamu pulezidenti bambi amanyi bakozi
1: abawe
0: abawe mukole mukulaakulanye abasirikale enjagala obategeeza temukkiriza omuntu abalemesa okulaakulanya awo muleke nakivuba bbulu naye bagizimbe bulungi bateekeko akeedi abaana bano nyo basomera
1: lino ssomero abaana b'eggwanga
0: tulina amasomero mangi bagende ewala n'abagereka bwe bagimenya tebasoma
1: Shimoni
0: bwe yavaawo tebasoma wamma nayo bululuumu bagizaani
1: nakivubo settlement
0: mugyewo muteekewo akeedi kuba kakati eki akeedi olwabwe zibeera mu kibuga ebisulo nga binyirira
1: amasomero gavudde wakati
0: obwabuzimbezimbe tebukyayina mumenye
1: kabasa oli muzadde
0: saagala kumanya waliwo ntuuka ng'ekyobuzadde kinvuddeko mumenye muzimbe
1: wangi maama
2: nekkadaamasaagala agalamidde